0: Sayyiduna Muhammad Madina
1: toel deglu tenyer FM
0: 86 hinna tulana milana tulana siriun wa munjil mil sunu bin wa

0: Ambulan monan, begitu kijang ngumer maru jalan tu teh banyawal.
1: Jaraya beli kijang ambulan
0: monan wal wal,
1: begitu kijang ngumer maru jalan tu teh
0: banyawal. Mangkara, ada wal ni dem labu neng kijeh bahoy. Ina mon.